orangnya Min Wangi Adian. Wangi orangnya, wangi orangnya Min Wangi. Kata kemana ni pinye ni? Awara o pinye ni makati wose to nyakiwe. Hey, pinye ni, pinye ni makati mewe to nyakiwe. Kata kemana o pinye ni? Anena o pinye ni makati mewe to nyakiwe yai. Pinye ni, pinye ni makati mewe to nyakiwe. Kangata o dala no makati wose nyakakuwi. Dala no. Dala no magi bae nyakawati kata kama na o kangato aneno kangato makati jemo pile tiwati yae dala no dala no magi jeme nyakawati ero kama na upinyini awara upinyini makati meli etanyakiwe